moi d'ici sini ni limbisi malangsi tajulo solto bola ake dejiga wo radio diffusion nationale tadian doka gloas kad mo ma de sisi ke ta sarambangi konong bangi so ke tajulo solto ngan ge do te ikutu jogi di so Umar Idris Umar ni na wasesi made ke tabula lama mau sesi ke ngan bangga se kutso mamuan made sesi taji lo solte bola na sema la di na september te ga imbe ko ke iri mamda ya kad si taji lo solte bola wa made si pa wo sai be go tum beri si gila mamte da ya kad si mbangi so ngan ke doti kutso mo nambi sit na ji ke do be te go na ji ke do be te tamo tol tam beri si ge mbangi mi bye bye ya kad mramade si guto Dene undum daga da woy kabin teknik agiji Rigobert, regisseur d'antenne Jimtan Roger Microbay Lionel Nomengar. Madisi sa ikibe kamba da woy jayukum jikikete. C'est parti!

Awoy Radio Diffusion Nationale Tchadienne Tukagluwase Kade Mnambisit Najiko Dobet Mbankuboy Songan Gdoti Kotoso. Voilà, Najiko Dobet Niko Takagado Tajilo Solto Walanto. Deje Kundoku Jogiri Soso Yana September Kok Kdobalg Bao Ndok Rana Yarana Bai na kia bana ta moi ni moi kan yi robi sigit adi moi kor kuna yi robi sigit ni ada abar na iraji kita nasrani ini undaya ta kade ni ke minister kuni yana kula kusodo kula yanya kul ke girjen tu ada ini ke Abdurrahman Nawat Taib ini nana naji ke te tante tak beto sen. Degna yangana tuju ni yoni goyani ibisku aton degndolga ni ba yangai ki rag ke sodo yakulgu ni ibisku gi ake kranga urutubai ni ba yakngai gi ke yarag na tono ade ni ke minister taba ni Najik te tantan itu, te kekoso, tamia kadu kau kaji degun dulu gun najis ini. Ini re awun bis kadu ula, akai melan kadu ula, akai betul kadu ula. Ba, majik kadu air agoroi gigi ba, ni no yaka majin kai. Ada ndo kujogi di ndo ho, kau ndo aku boleh tumbang kada wat ndo joy na waktu benar ek najis itu ni taba. Aranji sama aku kutuk kembek zaman atlani. Naun korod itu tam ya kadna na najib birit. Aku soda moy kor. Ya bisik ni. Ba. Geri kadere bisik madeg. Ni ba moy itu ada irodut no bare serenggang ndo di itu. Ko ni un vaksin alo. Kemare gere go ngal to ba osen ko. Reta. Atol ta majinga ali ade kau krosit ya kena naji bisit tam ye kadere ini de na uni bis kadula ai gir longo mun majo yani vaksin ge ge ba kade gir do at ba majinga ade nine nante ne ke koso kade kena kunojinci naji wongge gne bis ge ke kada ambutendu vaksin ni gige ba minister gi jo adi minister ke yan klak so doronga ikos gi girjirte ba ik minister ya santé publique ni o ni ke minister ke dok la ya kulgutu ni ba won ke arantisma ke ni moreni ndo kembe ke inchamenatla tamia kada ambutun yani bisg arani beta kada baneta yani moingantu nika karmam tel kemsi dot kada kigeri ni ba moye koni moye ya bisg konto ni ba atol de gingai kembal ko gite dokum lok dunia tla gi ke dokum leji chat la ba yang keraron citu dendul nung wa wulia be ni tlen jan dan yang kemar gitu deun bis wul ba ai vaksine na legi ba ni non na ari ki yang kemar de gni wa de ko inga kon to mandang ni ke minister ke yan kala ke so do logo bimbeg ake kala yang gen do kanji ke ko kuma knote adi asan bakit jamus ba ni na kndoye bolata di kem ministère affaires étrangères ni barnay conférence locale dinto ba tadana ke basage ke mandege ba ke najiri ko na tot na dot mandangwa Najik ngai ke kada mama nambi situ gutu.
Orni naji ya doka kulu ngana atur tu. Bake basa ke kemanda ke awun ke kele ke kada alan do de giri. Ta kada yang tu amajin alua. Bai ni nona na kan na yadun tu kie dejin na naju. Ran goro hotel kudun kiam gord tu. Ni nena na do do asna. Ndoi bolata di kiam ministeria. Santé publique de et affaires étrangères de taille maïrosi domta de niku asan bakit jamus ni taba tetani dayan ku kumtani dana kade ku yana basag kumandagu ya giriedu kumkiriedu en dan negir ni ba majikadia kla do giri kunran kla. Ada basa kemandegu to ini kiam province ku kujogi di muta ke chatlani. Dodi ibu ko gi ku kutujo dot. Ina renta kada conference to atoni ari ini kiam. Jek madegu ni taba ini kiam universite te ke institute ke ge. Ake ke ini girji societe civil te ke. Na ada anak ndoyo bola. Académique sud-est de bah il local ka nda kum ngo yando tata bah nga grado yando ga de nik rectrice ki nda ni dot ki jibai bah professeur Khadija Asabala Hamid. Ini nena indani dota do wasukum go tumbai lawo bainginam ini ke minister ko ni yan kulak so do yan do ke universite te ke ake sici adi enseignement supérieur ni ou recherche scientifique ou formation professionnelle ni ari docteur sitak yombatna ni ko nena reta kad yan ne kula den nani. Ada ni ke delegé ya gogo ke jengra lo ke moye shari te ke ni re wat kumto ni ko wat autorité ya media o wojo vizera barne ama ndoi bola ya taro ba de yegni lokley kodember najig ndeng ndeng ake nge kodember najig ki yin girji lokley ki ndeng ndeng gitu malang tade ana bola adi tam ye kan nan najig mbirite ni ba najig ka de na mbirite najig ngal ngai ka dumada sila guto yani goz kloku kembal ku mutate ya o ama ni ta na kare ne nam bi te kare ko no ya krang gi ri bai ne na ni ku presidan ko so do kala ya ama ko adi presidan te ni ali me sa ji ali da sai ni ori na ji ya ni kart ya nge ku nge ko dum ber na ji go ori na ji ku ju ke keringe kodember najige ke kadiara o krang baito najige sodo nge kodember najige ni gosun ge ke kem klayaden ge kindeng deng ni ki ge malang ni ba najigun to na na te tante adi no nge ne ke osun kilo kilo ko do na bande na partenaire technique ou financier goni ke ministère goni yan kla ko sodoronga ge gir jiri tumarang go ba ta mo ini o ge gna wasn kil kla ko do ade abar na y pass 3 o expertise expertise France ina ta ge ben do lenji te bai kem ko jete adi lok saya ko bonin dan di dot na no hotel la chadian ni kingenaran kladi kada woni na do mabdu tata
Ada mak tu bukan tu ni ba asnya ke gir meta dan aran kelah do tu kete. Ba yani kelah ni belenta. Adun tu ba tele ingen na iku ko jo yenta ada nan jigana do mak tu bukan ni ta. Adi ke mak tu bukan bayu. Yang ni yang ke kadara ke dendul. Kem dan ronte. Kuso do kala kala bidante gini bandangan malangnya kiam mabutu pun tu te o mabutu pun tu ni tapa ada bayi loko kingko ya dia aik loko tu malang loko ni labdan gi kiam ni tam ye kade rade mo ini ba ya ge kemaji maji gi ngai kiam no ta ada ni kere ini ta kala kon tu ada mandang ni ke direktur jeneral di jue Les ressources humaines aux planifications que le ministère de la Santé publique Lionel Nomengara,